endla xa nchumu. Man'wani masiku a tihuku a ti yimbi ta tshuka ti tshopetisa ti hi phazamisa kambe lona jambu laxa. Kokwalaho oke hi kucetelaka na ku lori mwingiseti leswaku a tirha swinene hi wachi. Vona lavo tala va fambaka ka matiko ya hundza manhu leswaku va ya phanda va phandela mindyangu. Xa nkoka hi ku va va lunghisa maphepha ya kona hikusa ha minchumu yi cincile ngopfungopfu leyi Afrika-Dzonga. Leswi se va nyikelile ya xileriso swaku dia 3 ni ta tlhela yi suka nyimanyima ya kona. Kokwalaho mfumo kucetelaka leswaku lava kalaka va nga na timfanelo ta vona va tlhelele kaya va songa xikumba xa ha tsaka.

utshentshelwa ku-checka singulo khona chitpata mthume ya Radio Mozambique mngiseti kotanga ngwaye ngatibisana nkona ini 14 horas ni 30 minutes kuraba kuyingisa thingata msakanutsantsamili

0: metro ya Radio Msambiki uyu kumaku na ikare palushwa kusotela lomdrupeni ka inyambane na ikare kongoma anze ni kachipanzi dzonga chatikuga Msambiki inyambane Gaza na Maputo ka usiku ga nyamutla ikona na ikare lonzo ta mitiro leye loko kota ku kuswani kutani ndza ku ka mea noite itave salisa zwalezwe e 22:05 ayeni ka matimu ya siku na ina kulorwa ntiro Ameriku mukumba wengisitele ginene.
1: Matimu ya siku.
2: 19 ka junho walembiga 1990 kano ni gimwi matiku yete kohombi Europa mangalumba a CEE kunga Comunidade Económica Europeia muwasaina chufumela luani tsima wachumulorani leche kuwa hiku fuvisa amimbingano kutano kuma fronteira ya matiku la wakasi vahanyi va tiku gimu ni jungwani washukota kungena hampini kuhuma ka tiku jungwani la hakubaseni na kunga hina vo jikaratisa mafukini matimu malumakini kamina Ameriku Mukumba Bernardo Salomão ikaupasupi kamchini.